Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya Auda, saya akan sambung lagi untuk membacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi khusus buat Nur Afika Azilah binti Jalani yang ke-29 tahun pada hari ini, dengan iringan doa semoga selalu sihat walafiat, dilanjutkan usia, dikurniakan rezeki yang sentiasa mengalir seperti air zam-zam, dipermudahkan segala urusan, semoga diberkati apapun yang dilakukan dan menjadi insan yang sentiasa berjaya dan semoga berbahagia, bergembira di hari ulang tahun ini dan senyum-senyum selalu bersama keluarga tersayang. Itu pada keluarga Azila dan juga Wai yang berada di Meragang. Ucapan berikutnya lagi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya ini ditujukan buat semua keluarga Haji Ismail bin Abu Bakar, Haji Salman Anwar, Johar, Hamirul Azris, Marudin, Nur Azlina, Nur Hayati, Haslinda, Jima, Haji Hasdatul. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Daripada ikhlas daripada Muhammad Saiful Rizal. Ada lagi Rosie yang berada di Sungai Bunga yang menyapa kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam Jumaat. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan, dilancarkan juga setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi dan salam Jumaat juga katanya buat keluarga yang tersayang berada di Kampung Bangsal, awat-awat Sundar, juga buat sepupu, anak-anak, sahabat handai yang mengenali. Semoga sehat selalu, dipermudahkan urusan di mana pun kita berada, sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Dan juga untuk terutama katanya yang pendengar setia Harmoni, selamat pagi dan salam, semoga sihat semua. Katanya itu dia daripada Rosie yang berada di Sungai Bunga. Ucapan berikutnya lagi, Sana Helwa buat anak buah tersayang yang handsome katanya. Ha, handsome. Haji Abu Zaid bin Haji Harun yang ke-25 tahun yang berada di Kampung Lumapas, dengan iringan doa semoga Allah memberikan keberkatan, kesihatan, kekuatan, ketabahan serta ketabahan, dipanjangkan umur, sehat tubuh badan, diterangkan hati, luaskan rezeki, menjadi anak yang soleh, dihindari daripada musibah, dijauhkan daripada segala penyakit, pala dan bencana. Semoga diri dan keluarga sentiasa mendapat keberkatan, rahmat dan lindungi Allah jua, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya ada pantun untuk Abu Zaid, Haji Abu

guide, saya bacakan ya. Segak bergaya, berbau wangi, sangat cantik dengan pakaian. Sana Helwah anak buah disayangi, moga setiap langkah hari ini penuh keberkatan. Itu dia daripada Suryani alias Mama Amit yang berada di RPN Kampung Mengkubau. Ucapan berikutnya lagi, selamat hari lahir buat Siti Nur Batrisyah Mimi Saidatul Baitullah binti Muhammad Fahri jalan ke-15 tahun. Didakan semoga panjang umur, sihat tubuh badan, dijauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, dimurahkan rezeki dan semoga menjadi anak yang penyayang pada orang tua, kepada kedua-dua orang tua, baba, mama, nini, kakak-kakak juga. Adik-adik ipar, nak buah, tua babu, enti, ngangah, busu, sepupu dan semua keluarga rajin-rajinlah belajar, katanya Mimi, hingga ke Menara Gading. Ini datangnya pada Nini Siti Rapia binti Ajak yang berada di Kampung Limau Manis. Assalamualaikum, selamat pagi DJ yang bertugas. Senyum selalu. Waalaikumsalam. Info cuaca daripada Berakas yang menuju ke Penanjung. Alhamdulillah, cerah seluas mata memandang. Ini daripada Jinol, peminat setia Harmony FM. Wow. Ada lagi Ramli yang berhadir di HB. Katanya cuaca baik-baik sahaja di kawasan Tutong. Ada pantun sini. Okey, saya bacakan ya. Ramli, kembang penyengat bagaikan naga, terbang cepat ke tengah kota. Rasa hangat bersama keluarga lebih berharga dari permata.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masehi, dan saya Aina insyaAllah akan menemani Auda hingga pukul 10 pagi nanti. Ya, udah saya akan teruskan untuk membacakan ucapan dikirimkan. Ini dia, Sana Helwa. Happy birthday, selamat hari jadi buat anak buah Nur Ain Alia Fatia binti Syahrunizan yang ke-7 tahun yang berada di Kampung Beribi. Dengan iringan doa, semoga dilanjutkan usia, diberi nikmat kesihatan yang berpanjangan, dikurniakan rezeki yang berkat. Amin, Rabbal Amin. Dan berbahagialah, bergembiralah menyambut di hari jadi adik katanya. Yang ke-7 tahun bersama bapa, mama, kakak, adik dan nenek laki bini dan nenek laki dan juga nenek bini yang sangat menyayangi adik selalu. Ini pada Haji Nuri Haji Abdul Rahman yang berada di perpindahan Lambak Kanan. Ucapan seterusnya lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Nurul Nadirah Muhammad Ali yang berada di Kampung Panaga Seria yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Dan ucapan semoga sentiasa dalam perlindungan Allah serta diberikan usia yang berkah. Dan kami sangat menyayangimu. Daripada keluarga Mama, Baba, Zul, Kisha, Shifa, Duan, Zura, Ilhaf, Noah serta Ahmad Al-Family, Haji Mukti Family dan ini Hajah Minah kecil yang berada di Kampung Sungai Teraban, KB. Maria yang berada di Lumut menyapa kita. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca di Kampung Lumut cerah, Alhamdulillah. Lagi ucapan selamat hari jadi, selamat ulang tahun buat Muhammad Ariz Ayash yang ke-2 tahun. Dengan iringan doa, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikabulkan segala doa, dijauhkan daripada segala penyakit, musibah dan bencana, dan dijadikan sebagai penghuni syurga. Ini pada Salmia, Pengiran Old Trafford yang menyapa kita. Assalamualaikum Dijayana. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Amin. Rabbal Alamin. Dan katanya masa ni sedang sarapan pagi. Ini kiriman peminat setia Harmoni Pengiran Old Trafford sekeluarga yang berada di Lugu.

Ucapan seterusnya, selamat hari jadi Sana Helwa buat Haji Cucu alias Haji Lasim bin Haji Judin yang ke-70 tahun. Didoakan semoga dilanjutkan usianya, dilapangkan hatinya, berkati umurnya, berbahagia bersama keluarga, diluaskan rezeki seluas lautan yang kau ciptakan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala permohonan dan dijauhkan daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji, dan diterima semua amal ibadah dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kelas daripada keluarga besar Lembayung yang berada di Batu Marang, RPN Tanah Jambu, Meragang, Sungai Buloh dan Mengkubau. Ya, sudah saya akan sambung lagi. Ada beberapa lagi ucapan yang dikirimkan. InsyaAllah saya akan cuba baca selepas ini.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmon FM. Ya sudah, kita akan menyapa beberapa pendengar yang menghantarkan demantar mutiara kata, info cuaca dan juga ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini daripada Haji Awang. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya dapat mainkan lagu Hati Luka lagi daripada Black Dog Pod. InsyaAllah jika ada kesempatan ya. Dan ada sedikit kata katanya hari ini daripada Haji Awang. Aku tidak menyesali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan, kerana tanpa kisah itu, katanya, aku tidak akan mengenal apa itu erti sebuah kesabaran, keikhlasan dan juga kekuatan. Daripada Haji Awang, terima kasih Haji Awang berkongsi sedikit kata hari ini.

Hajah Ghosni yang menyapa kita. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat dan penuh rahmat, berkah dan bertugas. Semoga ceria selalu, panjang umur, sehat walafiat, dan semoga rezeki kita tidak pernah putus-putus. Ini untuk buat rakan-rakan yang mendengar Radio Harmony FM, katanya daripada Haji Hajah Ghosni yang berada di Tutong. Lagi ucapan selamat hari jadi buat Darutal Amirah binti Mahmud Kasbi. Didoakan semoga sehat walafiat, maju dalam pelajaran hingga benar gading, taat kepada kedua ibu bapa. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah Jua. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Nini Laki dan Nini Bini serta family 86 HLA Kampung Jang Sak. Ucapan berikutnya lagi, selamat hari ulang tahun kelahiran buat anak serta adik katanya, Siti Nur Zahira Patricia Fitria binti Haji Mazlan yang ke-14 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diperluaskan rezeki, disihatkan tubuh badan, maju jaya dalam pelajaran, dan semoga menjadi anak yang soleha dan dipermudahkan segala urusan. Amin rabbal alamin. Ini kelas daripada Baba Haji Mazlan bin Haji Muhammad Zain, Babu Zarifah Muslim serta adik-beradik yang berada di Tungku.

0: peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana.

Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Radhatus Solihin untuk edisi pada hari ini Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 17 Julai 2026 Masihi dengan tajuk yang kita kongsikan bersama mengenai dengan hijrah demi kebaikan. Jadi Auda, jangan oleh demikian, jangan pernah berputus asa untuk berubah kepada kebaikan. Walaupun seseorang pernah melakukan kesilapan, dia masih boleh berhijrah dan juga berubah menjadi lebih baik dengan taubat dan juga usaha yang berterusan. Allah akan membantu hambanya yang benar-benar ingin berubah ke arah kebaikan. Dan dalam Islam, pintu taubat sentiasa terbuka luas selagi seseorang itu masih hidup, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesiapa yang benar-benar menyesal atas kesilapannya dan juga berusaha meninggalkannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan awalnya perubahan yang ikhlas bermula dari hati yang ingin kembali kepada jalan yang benar, diikuti dengan usaha yang berterusan untuk memperbaiki diri. Dan proses berhijrah ke arah kebaikan bukanlah sesuatu yang mudah, dan ia memerlukan kesabaran, kekuatan diri dan juga istiqamah. Dan kadang-kadang seseorang mungkin tergelincir semula, namun itu tidak bermakna dia gagal sepenuhnya. Yang penting ialah terus bangkit dan tidak berhenti berusaha. Dan setiap langkah kecil ke arah kebaikan tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan pertolongan kepada hambanya yang benar-benar ingin berubah apabila seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan perkara yang dilarang.

dan juga memperbanyakkan amalan baik, Allah akan memudahkan jalannya. Hidayah dan juga kekuatan untuk berubah adalah anugerah yang sangat besar daripadanya, dan secara kesimpulannya, hijrah tidak perlu sempurna serta-merta. Yang penting ialah istiqamah, berubah sedikit demi sedikit tetapi berterusan, tidak kira seberapa besar kesilapan yang pernah dilakukan. Pintu perubahan sentiasa terbuka. Jangan pernah berputus asa untuk menjadi lebih baik selagi ada keinginan, usaha dan juga doa. Seseorang itu mampu berhijrah menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi awal ini kita kongsikan bersama dalam ruangan Radha As-Solihin untuk edisinya pada hari ini, Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi. Dan bahan ini dipetik dari laman resmi Kerajaan Negara Brunei Darussalam, iaitu Pelita Brunei, Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, dalam ruangan menuju keredaan Allah yang bertarikh pada 1 Julai 2026 Masihi. Dan Auda, mudah-mudahan perkongsian yang kita kongsikan bersama untuk hari ini, semoga kita semua dikurniakan kekuatan untuk terus berhijrah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi hamba yang lebih bertakwa serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang penting Auda jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah, walau sebesar manapun kesilapan yang pernah kita lakukan. Pintu taubat sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkong. Yang penting Auda ialah keikhlasan untuk berubah dan juga istiqamah dalam melakukan kebaikan. Jadi awalnya insyaAllah kita akan bersama lagi dalam ruangan Ar-Raudah As-Solihin untuk edisinya pada minggu hadapan, pada setiap hari Jumaat pada pukul 10.30 pagi.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, undang pada pukul 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Al-Kahfi dan juga kita akan bawakan audio secara langsung untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat pada pukul 12.30 minit tengah hari.

kasih rakan kita Haji Din dan Cikgu Ajar Seli di Jalan Bedel, Lambak ya. Cuaca dalam keadaan baik pada ketika ini. Terima kasih memutarkan lagu Melaru Segar. Terbaik Harmoni FM sangat menghiburkan sepanjang hari kami ya. Dalam perjalanan minum petang bersama dengan rakan Haji Haris dan isteri. Selamat minum petang buat ke semuanya.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. Saya Rabi menemani Auda dari di ruangan Mesra Harmony hingga Simfoni Harmony nanti, yang mana 6 petang hingga 8 malam. Pertemuan kita pada hari Jumaat yang penuh dengan berkat ini, 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi. Baiklah Auda, seketika nanti tepat pada pukul 5.30 minit petang, Auda akan dapat ikuti berita perdana, manakala 6 petang kita akan beralih ke ruangan Simfoni Harmony. Jadi teruskan bersama kami di Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran Baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi Baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepercayaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra Sendirian Berhad.
3: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, Baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan Baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.

Di ruangan Mesra Harmoni, saya Rabi menemani Auda pada hari ini Jumaat, 2 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masih. Baiklah Auda, sebentar lagi kita akan dapat ikuti berita perdana tepat pada pukul 5.30 petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Majlis Persantapan Diraja sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. 7 pelajar dari Universiti Teknologi Brunei dan Universiti Brunei Darussalam menerima anugerah biasiswa dan pertukaran pendidikan Canada-ASEAN untuk pembangunan fasa 2 yang berprestij. Persembahan pentas perayaan di kesemua daerah menyemarakkan lagi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia ke-80. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 disemarakkan dengan Majlis Persantapan Diraja. Kebawahduli Yang Maha Mulia dan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke majlis tersebut. Majlis berlangsung semalam di Dewan Persantapan Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka anak da dan adinda Kebawahduli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir tetamu-tetamu peribadi Kebawahduli Yang Maha Mulia. Tuan Yang Terutama Tun Bihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Tuan Yang Terutama Tun Datu Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Sien Long Menteri Kanan Republik Singapura selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching serta tetamu-tetamu peribadi yang lain. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Kebawahduli Yang Maha Mulia dan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima sembah ucapan tahniah daripada para tetamu peribadi baginda. Majlis Persantapan Diraja juga diserikan dengan persembahan bunga api.

0: Tujuh pelajar dari Universiti Teknologi Brunei UTB dan Universiti Brunei Darussalam UBD dianugerahkan beasiswa dan pertukaran pendidikan Kanada ASEAN untuk pembangunan Fasa 2, Seed 2 yang berprestij bagi sesi akademik 2026-2027. Para pelajar dijangka bertolak ke Kanada mulai September untuk menjalani pertukaran akademik di Lakehead University, University of Alberta, Memorial University of Newfoundland dan Kwanlin Polytechnic University. Mereka akan mengikuti pengajian dan penyelidikan dalam pelbagai disiplin, termasuk kewangan, kejuruteraan mechanical, applied mathematics and economics, serta menyumbang kepada pertukaran ilmu dan memperkukuh kerjasama akademik antara negara Brunei Darussalam dan Kanada. Islam menuntut kita bekerja, berniaga, menuntut ilmu, membina keluarga, memiliki harta dan menikmati rezeki yang halal. Bahkan semua itu menjadi ibadah apabila disertai dengan niat yang betul, dilaksanakan menurut syarak dan digunakan pada jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ia antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Dunia Jambatan ke Akhirat, Jangan Sampai Melalaikan. Juga disentuh antara ujian dunia yang paling besar iaitu harta. Harta memang diperlukan untuk kehidupan, namun harta juga boleh menjerumuskan manusia jika diperoleh secara haram, dibelanjakan kepada maksiat dan menyebabkan hati menjadi keras dan bakhil. Oleh itu, harta hendaklah dilihat sebagai amanah, bukan semata-mata milik mutlak.
1: Ingatlah bahawa apabila seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya dan meletakkannya lebih tinggi daripada kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menarik keberkatan hidup, lalu akan menyempitkan urusan dunianya. Hidupnya akan menjadi sukar dan hatinya dipenuhi kegelisahan, serta ketakutan terhadap kemiskinan akan sentiasa menghantuinya. Walau sebanyak manapun kemewahan yang dikumpulkannya, jiwanya tetap berasa tidak cukup, kerana hati yang telah terpaut kepada dunia tidak akan pernah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita bermuhasabah apakah cara kita menjalani kehidupan selama ini mendekatkan kita kepada Allah atau semakin menjauhkan kita daripadanya. Apakah harta yang kita kumpulkan membawa keberkatan atau menjadi punca kelalaian? Adakah masa yang Allah berikan kepada kita telah kita isi dengan amal kebajikan atau kita biarkan ianya berlalu dengan sia-sia?
2: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 diteruskan lagi semalam di semua daerah. Pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Museum Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara diserikan dengan persembahan Gematau Sheikh. Acara dianjurkan oleh kumpulan Dafwatul Aishi. Sementara di pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait pula, diadakan forum keugamaan bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah, anjuran Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait. Pentas perayaan di kawasan Lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bilah Daerah Tutong pula diserikan dengan persembahan Malam Mahabah Rasul. Acara dianjurkan oleh Al-Bushra Islamic Event Management. Dan persembahan tausiah dan nasyid dari kumpulan Harakatul Askia menyerikan pentas perayaan Dermaga Pekanbangar Daerah Temburong. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
3: Kami dari Ahli Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Kampung Mata-Mata
4: merafakkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, kesehatan dan kebahagiaan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih.
5: Kami dari Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Keriam Daerah Tutung merafakkan sembah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda dilanjutkan usia. Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih.

Ya, Paduka Sri Baginda Raja Isteri berangkat ke Majlis Persantapan Diraja sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. 7 pelajar dari Universiti Teknologi Brunei dan Universiti Brunei Darussalam menerima anugerah beasiswa dan petugas